0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Bulan-bulan dalam takwim Hijrah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Rabiul Akhir adalah bulan keempat dalam kiraan takwim Hijrah. Rabiul Akhir bererti musim bunga yang terakhir dan dikenali dengan nama Rabiul Tsani yang bererti musim bunga yang kedua. Di dalam bulan ini juga tercatat sejarah penting dalam Islam, yaitu pembentukan kerajaan beraja yang pertama dalam Islam apabila cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, menyerahkan kuasa pemerintahan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Peristiwa itu berlaku pada tahun ke-41 Hijrah di Kufah. Kejatuhan kerajaan Bani Umayyah yang diasaskan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan dan diambil alih oleh kerajaan Bani Abbasiyah.

yang lagu dari Al-Jawahir dengan lagu Adam dan Hawa. Pada 6.45 minit pertandingan, kita dapat mengikuti bacaan surah Yasin.

0: Microsleep. Microsleep adalah keadaan mengantuk yang membawa kepada terjadinya tidur yang singkat. Puncak kemalangan biasanya berlaku disebabkan microsleep yang mana ia adalah luar daripada kawalan pemandu. Pemandu yang mengalami microsleep tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur. Maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan rehat yang berkualiti dan mencukupi sebelum memulakan pemanduan. Microsleep terjadi tanpa amaran. Jangan jadi mangsa keadaan.
1: Baiklah, sebagai panduan kita bersama maksud bagi menaikkan sembahyang fardu Aisyah ialah pada pukul 7.27 minit malam. Kita bersama lagu dari Al-Mizan, panduan bersama.

Kembali kita bersama dalam Royal Hiburan Sinfoni Harmoni untuk malam ini. Bersama lagu dari Jaminul Hayat dengan lagu Gelora Cintaku.

seorang punya audio yang baru saja bersama. Terima kasih kerana memilih Harman FM sebagai teman berhibur di mana pun anda berada, di mana pun siaran ini dapat diikuti.

Mereka ini dengan lagu Hero. Bila ada saya di sini kita bersama untuk hari ini Ahad 9 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersama dengan 20 September 2026 Masihi. 8 malam nanti rakan Sugas Ima akan meneruskan lagi ruangan Simfoni Harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain kesempatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita kembali bersama dalam ruangan Simfoni Harmoni. Dan Auda, insyaAllah nanti kita akan bersama untuk membawakan Auda ulasan perlawanan Liga Super 2026 di antara Brunei DPMM FC akan menentang Kuala Lumpur City FC bertempat di Stadium Negara Hasnal Bolkiah Barakas, selepas kita menerima isyarat dari rakan-rakan kita yang berada di Stadium Negara Hasnal Bolkiah Barakas, ya. Apapun, teruskan bersama kami di Harmoni FM juga. Ima akan terus menemani Auda dalam ruangan Simfoni Harmoni hingga 10.30 minit malam ini nanti.

Baik, sekarang audio kita ikuti bersama dengan rakan kita yang berada di Stadium Negara Hasna Bolkiah Barakas. Assalamualaikum. Silakan dengan laporannya.

Terima kasih rakan di studio siaran Harmoni FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera dan selamat malam pendengar yang dihormati sekalian. Auda sedang mengikuti ulasan langsung perlawanan PLF Malaysia bagi musim 2026-2027 yang menampilkan pasukan kita Brunei di PMMFC bertemu dengan kumpulan pasukan Kuala Lumpur City FC bagi saingan pusingan pertama suku akhir Piala FA bagi musim tahun ini. Dan pasukan Brunei di PMMFC malam ini menurunkan kesebelasan utama jersi 1 Samuel Jacob Somerville selaku penjaga gol, jersi 3 Tommy Mawad Badah, jersi 4 Ebenezer Aban, jersi 6 Clark Scott Robertson dan ketua pasukan digalas oleh jersi 7 Muhammad Azwan Ali Rahman, jersi 9 Ahmad Daniel Ahmad Asri, jersi 10 Miguel Oliveira, jersi 11 Muhammad Taha, jersi 27 Jordan David Murray, jersi 29 Muhammad Faris Idham Awang Kecik dan

0: Najib 42 Andres Felipe Espegren. Manakala pasukan Kuala Lumpur City FC pula, kesebelasan utama terdiri daripada jersi 13 selaku penjaga gol Amirul Ikhwan Muhammad Fauzi, jersi 3 Adam Nur Azlin, jersi 4 Muhammad Kamal Azizi Muhammad Zabri, jersi 9 Giancarlo Califiuco, jersi 15 Farid Sadat, jersi 17 Muhammad Fazrul Amir Muhammad Zaman, jersi 19 Muhammad Bakiuddin Syamsuddin, dan ketua pasukan jersi 28 Paulo Josu Stama Dos Reis, jersi 29 Muhammad Azrif Nasrul Haq Badrul Hisham, jersi 30 Ibrahim Manusi, dan jersi 33 Muhammad Saiful Jamaluddin. Brunei DPM MFC malam ini menggunakan jersi serba merah hitam, manakala Kuala Lumpur pula memakai jersi biru gelap dan baris luar putih. Dan pengadil perlawanan pada malam ini ialah Razlan Jofri Ali, dibantu oleh penolong pengadil pertama Suresh Jayaraman, dan dibantu oleh Muhammad Afiq bin Ahmad Nazir. Dan pegawai keempat, Abang Azharuddin Abdullah, manakala pengadil yang mengendalikan rujukan VAR pada malam ini ialah Muhammad Faizuddin bin Ismail, dibantu oleh Muhammad Syukri bin Harun dan Kishandaran anak lelaki Gopal. Jadi perlawanan pada malam ini, Auda, dijadualkan bermula pada pukul 8.15 minit malam. Pada bila-bila masa sahaja kedua-dua pasukan telah pun masuk ke padang, menantikan arahan daripada pengadil untuk memulakan perlawanan. Malam ini, Razlan Jofri bin Ali, perlawanan suku akhir pertama setelah pasukan kita melalui pusingan round of 16 setelah memenangi perlawanan di antara Brunei DPM MFC dan Terengganu untuk aggregat kemenangan 5-4. Sementara itu, pasukan KLCT FC pula telah pun mara setelah menyingkirkan Perak FA dengan jaringan 1-0 secara aggregat minggu yang lalu. Baiklah, untuk ulasan awal saya serahkan terus kepada rakan pengguna sekitar, Haji Adi, silakan.
1: Terima kasih Zul. Perlawanan baru saja dimulakan dengan sepak mula oleh pasukan DPM MFC, Brunei DPM MFC, di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas. Penjaga gol Samuel Jacob Somerville mengawal keadaan pada ketika ini, seterusnya melakukan sepakan tinggi masuk ke kawasan KLCT FC. DPM mengatur gerakan tapi akhirnya dapat dirampas oleh Muhammad Saiful Jamaluddin di kawasan KLCT FC ke depan. Ditanduk saja keluar oleh pemain pertahanan DPM MFC, jersey 6 iaitu Clark Scott Robertson. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas pada malam ini, dan kehadiran penonton juga begitu cukup menggalakkan dalam sama memberikan sokongan padu kepada pasukan Brunei DPM MFC yang beraksi dalam peringkat suku akhir pada malam ini bertemu dengan Kuala Lumpur ataupun KLCT FC. KLCT mengatur gerakan dalam kuasa sendiri, hantar ke belakang kepada rakan Muhammad Kamal Azizi, balik kepada penjaga gol Amirul Ikhwan Muhammad Fauzi. Sepakan tinggi masuk ke kawasan DPM MFC, melonjak tinggi di sana dan tanduk oleh Clark Scott, tapi akhirnya dipersalahkan tadi pemain DPM MFC. Dan sepakan bebas untuk KLCT FC dalam kawasan sendiri akan dilakukan. Berusaha melakukan sepakan tadi jersi 9 Giancarlo Galifuco, dan sepakannya kurang baik, terus dia keluar. Tidak sebetulnya sepakan penjuru untuk KLCT FC di sebelah kanan pintu gol Brunei DPM MFC. 0-0 kedudukan pada ketika ini. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas. Dan tentulah kita mengharapkan aksi terbaik dari pasukan Brunei DPM MFC. Mara ke peringkat suku akhir setelah menyingkirkan Terengganu dengan aggregat 5-4. Dan malam ini beraksi pada peringkat suku akhir. Siapakan penjuru untuk KLCT FC. Dan ada dua pemain diberikan teguran tadi bergelut di hadapan pintu gol Brunei DPM MFC. Pengadil memberikan teguran, pengadil perlawanan, iaitu Razlan Jofri Ali. Sepakan penjuru untuk KLCT FC di sebelah kanan. Bersedia pemain-pemain bersama melakukan sepakan dan ditanduk cukup baik, dan akhirnya dikawal di sana oleh pemain pertahanan. Rembatan dari jarak jauh pemain KLCT FC, Farid Sadat tadi, namun sepakannya kurang baik, gagal tepat ke sasaran. Diberikan sekeluar oleh penjaga gol DPMM Samuel Jacob Somerville. Hantar ke sebelah kiri kepada Tommy Mawat Pada. Hantar kepada rakan pemain tengah pertahanan Clark Scott Robertson. Ke sebelah kanan kali ini dikawal oleh pemain-pemain DPM MFC. Dan masih dalam kawasan sendiri, hantar balik ke sebelah kanan. Membuka

Baru untuk rakan-rakan yang sudah pun bersedia di tengah dan juga di depan. Sambil itu pemain-pemain KLCTFC kembali ke posisi masing-masing menutup ruang pasukan tuan rumah pada malam ini. Cukup baik umpanan ke depan. Peluang untuk DPMMFC masih dalam petak penalti dan hantaran lintang dapat dihadang di sana. Masih ada ruang untuk melakukan hantaran lintang di sebelah kanan. Hantaran lintang dan akhirnya bola keluar sepakan penjuru untuk DPMMFC. Serangan pantas yang dilakukan oleh Ahmad Daniel Muhammad Asri dari sebelah kanan. Akhirnya sepakan hantaran lintang dihadang dan sepakan penjuru untuk DPMMFC dari sebelah kanan pintu gol KLCTFC. Perlawanan masuk minit ke 4. 0 DPMMFC dan 0 KLCTFC. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah Berakas. Azwan Ali Rahman yang diberikan diaturkan untuk melakukan sepakan penjuru kali ini. Penjaga gol KLCT Amirul Ikhwan sudah pun bersedia. Begitu juga mengarahkan rakan-rakan mengambil posisi masing-masing. Sepakan penjuru bersedia dilakukan. Cukup baik sepakan Azwan dan akhirnya terus kedekapan. Penjaga gol KLCT Amirul Ikhwan mendakap dengan kemas dan lontar ke depan. Dikawal dengan baik tadi jersey 17. Lontaran ke dalam Fazrul Amir Azman Zaman sebetulnya. Antar kepada rakannya jersey 30 Ibrahim Manusi. Ke belakang Giancarlo, balik kepada penjaga gol Amirul Ikhwan Muhammad Fauzi. KLCT FC bermain di Stadium Negara Hassanal Bolkiah Berakas pada malam ini. Sepakan tinggi ditanduk oleh Clark Scott Robertson. Tenang saja Tommy Mawat. Oh, terlepas Tommy Mawat tadi dan kembali dikawal oleh pemain KLCT Muhammad Fazrul Amir Zaman. Hantar ke sebelah kanan. Jersey 4 Muhammad Kamal Azizi balik ke belakang. Sambil itu penjaga gol diberikan tekanan oleh Muhammad Daniel Ahmad Asri, pemain DPMMFC. DPM mengatur gerakan dari sebelah kanan kali ini. Pantas dari sebelah kanan Muhammad Faris. Randi jatuhkan Muhammad Faris dalam kawasan KLCTFC dan dilengkan kad kuning tadi pemain KLCTFC. Mengasari Muhammad Faris, pemain DPMMFC. Salah seorang pemain KLCTFC dilengkan kad kuning oleh pengadil perlawanan. Sepakan percuma untuk DPMMFC dari sebelah kanan. Semada Azwan Ali Rahman maupun ya Azwan Ali Rahman yang sudah pun bersedia. Begitu juga Muhammad Faris. Sambil rakan-rakan yang lain sudah pun mengambil posisi masing-masing di depan pintu gol KLCTFC pada minit ke-6. 0 DPMM dan 0 KLCTFC dari Stadium Negara Hassanal Bolkiah Berakas. Sepakan Azwan Ali Rahman melonjak tinggi di sana. Peluang untuk DPMMFC berlaku pergelutan dan sepakan tinggi clearance dilakukan oleh pemain KLCTFC. Masuk ke kawasan DPMM dan tenang. Perlahan saja Samuel mengarahkan rakan-rakan untuk bertenang pada ketika ruang terbuka luas untuk mencorakkan gerakan. Ke depan, Andres Felipe mengawal hantar ke sebelah kiri kepada Clark Scott. Clark Scott kepada Tommy Mawat. Balik kepada rakannya Andres Felipe. Oh, cukup baik hantaran yang dilakukan tepat kepada Ahmad Faris. Ahmad Daniel sebetulnya tadi dan kembali dikawal oleh Ebenezer Aban. Ebenezer pemain pertahanan kepada Clark Scott. Clark Scott balik kepada Ebenezer. Ebenezer mencari rakan dalam kawasan sendiri di PMMFC. Clark Scott bergerak secara perlahan ke depan mencari ruang untuk melakukan umpanan. Umpanan ke depan cukup baik kali ini. Melonjak tinggi di sana Jordan Murray. Oh, terlepas tadi, kawalan kurang baik. Kembali dikawal oleh pemain KLCTFC Muhammad Fazrul. Fazrul dalam kawasan belatan kepada rakannya. Ini peluang baik untuk KLCT. Di sebelah kanan tidak dikawal. Peluang untuk percubaan dan akhirnya rembatannya gagal tepat ke sasaran pada minit ke-7. 0 DPMM dan 0 KLCTFC. Rembatan yang dilakukan oleh Ibrahim Manusi. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah Berakas. Dan memanglah kalau kita imbas perlawanan-perlawanan pada tahun-tahun sebelumnya,
Pertemuan dengan Kuala Lumpur sering bariskan pemain-pemain legenda dari Kuala Lumpur. Jika anda masih ingat dengan penjaga gol mereka seperti Rashid Hassan, pemain-pemain Subadrun Aziz, begitu juga rakan-rakan yang lain pada ketika itu cukup mempersonakan aksi pertemuan antara Brunei dengan KL ataupun Kuala Lumpur pada ketika dulu. Dipersalahkan tadi pemain KL City FC menjatuhkan pemain di PMM. Tidak, pemain di PMM terbaring seketika dan sepakan bebas untuk KL City FC. Sepakan bebas untuk KL City FC akan dilakukan oleh Amirul Ikhwan Muhammad Fauzi dalam kawasan sendiri akan dilakukan. Mengarahkan rakan-rakan mengambil posisi membuka ruang untuk menerima umpanan. Sambil itu pemain-pemain di PMM FC bertahan seketika. Azwan cukup baik, Azwan. Kawalan terlepas cukup baik. Bijak. Bijak kawalan daripada Andres kepada Ebenezer. Ebenezer ke sebelah kanan. Ebenezer mencari ruang. Felipe di tengah selaku pemain midfield. Defensive midfielder untuk di PMM FC. Kini peluang Azwan Ali Rahman untuk membantu bagian serangan lebih terbuka dengan kehadiran Felipe. Cukup baik. Oh, bijak tadi pemain KL City membaca umpanan tersebut. Sedang kita lihat 1-2 yang begitu kemas betulnya dilakukan. Lebih pantas pemain KL City FC memintas umpanan tersebut. Masih dalam kawasan permainan. Tommy Mawat umpanan tinggi. Cukup baik Azwan Ali Rahman. Masih lagi mampu beraksi pada tahap tertinggi pada kempen PLFA pada malam ini di bawah bimbingan KL City, di bawah bimbingan Dolah Saleh. Bukanlah asing bagi Dolah Saleh di Stadium Negara Hassan Abolkiah Berakas. Pernah menyerang jersi skuad kebangsaan Malaysia, skuad negeri Pahang, Selangor. Jadi bukan asing bagi Dolah Saleh di Stadium Negara Hassan Abolkiah Berakas. Kali ini di PMM tergerakkan Miguel Angelo yang sering dikawal sejak dari awal lagi. Terbuka ruang di sebelah kanan. Carakan deret umpanan ke sebelah kanan. Ahmad Daniel. Cukup baik ruang ini. Jordan Murray antaran lintang. Peluang untuk di PMM dan akhirnya ditanduk. Tidak, pemain masih dalam kawalan, dalam kawasan permainan. Miguel dijatuhkan. Dipersalahkan pemain KL City iaitu Muhammad Fazrul Amir Zaman dan sepakan percuma untuk di PMM FC dalam kawasan KL City FC. Pada minit ke-10, 0 di PMM dan 0 KL City FC. Suku akhir PLFA Malaysia 2025-2026-2027. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hassan Abolkiah Berakas. Sepakan akan dilakukan oleh Azwan Ali Rahman. Ahmad Daniel juga bersedia di sana untuk melakukan sepakan. Rakan-rakan mengambil posisi masing-masing bersedia di depan pintu gol KL City FC. Masih lagi menantikan sepakan untuk dilakukan. Sedangkan sepakan dan ditanduk keluar oleh Farid Sadat. Masih berlaku pergelutan dalam petak penalti. Keliaran salah pemain KL City FC. Azwan Ali Rahman dapat memintas, dapat mengatur gerakan ke depan, terjatuh Azwan. Advantage diberikan dari sebelah kan, dari sebelah kiri sebetulnya. Masih lagi dikawal oleh jersi 29 Muhammad Faris Izdihan. Ke depan cukup baik Azwan. Azwan bersorangan, Azwan hantar ke belakang kepada Scott Clark, Scott Robertson. Kali ini Ebenezer ke sebelah kanan. Cari ruang di sebelah kanan. Oh, ditanduk. Felipe dalam kawasan KL City FC. Azwan Ali Rahman di kawasan tengah mencerurakan. Tommy Mawat turut membantu dari sebelah kiri. Dibantu oleh Ahmad Daniel. Oh, lorongan ke depan tapi akhirnya dapat dipintas oleh Ibrahim Manusi dan dipersalahkan. Dipersalahkan Tommy Mawat perlu berhati-hati. Pengadil memberikan teguran kepada Tommy Mawat. Sepakan bebas diberikan untuk KL City FC pada minit ke-13. 0 di PMM dan 0 KL City FC.
Setakat ini apa yang dapat kita katakan, permainan agak seimbang dari kedua-dua pasukan. Biarpun penguasaan lebih memihak kepada pasukan tuan rumah di PMM FC.

Namun sekali lagi Chelsea mengatakan gerakan agak mencemaskan juga bagi pasukan tuan rumah di PMM FC. Chelsea mengatakan gerakan. Felipe cukup baik ke depan dan akhirnya dapat dikawal oleh Muhammad Azrif Nasrul Haq, pemain pertahanan Chelsea. Dan sepakan tingginya pula kurang baik, kurang tepat kepada rekannya. Dan akhirnya dikawal oleh Ebenezer Aban, pemain pertahanan di PMM FC. Leret ke sebelah kiri kepada Clark Scott Robertson. Tommy Mawad asal Sarawak hantar balik kepada Clark Scott. Ebenezer ke sebelah kanan dikawal oleh pemain sayap di PMM. Ebenezer pada Azwan Ali Rahman memperlahankan permainan. Apa yang jelas pada kita pada ketika ini, KL City berkubu di kawasan mereka hanya menantikan serangan dari pasukan DPMM FC. Tentulah DPMM perlu berhati-hati kerana apa yang kita lihat sejak dari awal permainan lagi dan hingga ke saat ini pada minit ke-14, KL City lebih gemar untuk melakukan counter attack ataupun serangan balas. Jordan Murray, oh sayang sekali umpanannya, tidak ada rakan yang bersedia. Sayang sekali umpanan dari Jordan Murray dari sebelah kanan. Tidak ada yang menyambar peluang tersebut. Terlepas peluang untuk sekurang-kurangnya melakukan percubaan tepat. Kosong DPMM FC dan kosong KL City FC. Felipe balik kepada Ebenezer dalam kawasan sendiri mencari rakan. Perlawanan suku akhir PLFA 2026-2027 dari Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Barakas. Jordan Murray, oh kurang baik. Felipe tadi mungkin ingin melakukan lob dan tetapi tidak kesampaian, tidak cukup jarak yang dilakukan, jarak sepakan, dan kembali dikawal oleh Amirul Ikhwan Muhammad Fauzi. Sepakan tinggi. Felipe cukup baik dan dipersalahkan tadi tidak diberikan advantage. Setakat ini apa yang kita lihat, Miguel Oliveira dikawal ketat oleh pemain-pemain KL City FC, menyedari kepantasan kebijakan Miguel Oliveira yang sering menjadi mencari ruang, bijak mencari ruang untuk melepaskan diri. Azwan Ali Rahman cukup baik. Azwan Ali Rahman tidak dibantu Azwan mencari rakan. Umpanan ke depan untuk Jordan Murray, peluang untuk DPMM, oh terlepas, sayang sekali kawalan yang dilakukan. Ahmad Daniel sebetulnya tadi, Ahmad Daniel, Ahmad Asri, kawalannya, kawalan bola yang terlepas sekaligus dirampas oleh pemain KL City FC untuk menyelamatkan keadaan. KL City mengatakan gerakan dari sebelah kiri, Muhammad Kamal Azizi sambil diberikan tekanan ataupun dikawal oleh Clark Scott Robertson. Tommy Mawad cukup baik. Miguel Oliveira tidak dibantu Miguel. Masih lagi Miguel secara solo. Miguel masih lagi, Miguel dibantu. Oh, Jordan Murray, Jordan Murray peluang. Sayang sekali hantaran Jordan Murray gagal disambar di depan pintu gol KL City FC. Gagal disambar oleh Muhammad Daniel Asri. Peluang terbuka cukup baik pada minit ke-16. Satu peluang baik untuk mencipta jaringan pertama tapi terlepas begitu saja. Jordan Murray tidak melakukan percubaan, menyedari ruang sudah pun ditutup oleh penjaga gol KL City dan seterusnya melakukan hantaran lintang, namun gagal pada disambar oleh Ahmad Daniel. Terlepas peluang untuk membuka tirai jaringan pada minit ke-16. Kosong di PMM dan kosong KL City FC. Suku akhir PLFA Malaysia yang berlangsung di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Barakas. Lontaran ke dalam, Azwan Ali Rahman cukup baik. Azwan ke depan, ini dia, ini peluang baik di PMM, jadi bagai gol. Gol pertama di PMM pada minit ke-17 menerusi sepakan tolakan mudah dari Jordan Murray, menewaskan
Amiral Ekwan Muhammad Fauzi jadikan kedudukan 1 di PMM dan 0 KLCT FC. Itulah kedudukannya setakat ini. Satu di PMM dan 0 KLCT FC. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Broadcast. Anda sedang mengikuti ulasan langsung Suka Akhir Pilih FA 2026-2027. Saya bersedia diumumkan Jordan Murray selaku penjaring gol pertama perlawanan pada malam ini yang berlangsung di Stadium Negara. Pemain asal Australia yang beraksi untuk di PMM FC. Clearance oleh penjaga gol Samuel Jacob Somerville menyelamatkan keadaan. Serangan balas daripada KLCT FC tidak sempat saya untuk buat ulasan gerakan tersebut kerana masih lagi baru saja selepas saja jaringan gol daripada Jordan Murray. KLCT mengatur gerakan di sebelah kiri kali ini. Bijak dikekang di sana oleh kiper selakan tadi, hadangan Muhammad Toha. Tahan di Kasari dan siapakan bebas untuk di PMM FC. Di sebelah kanan akan di kawasan sendiri akan dilakukan oleh Samuel Jacob Somerville, penjaga gol di PMM yang beraksi tenang saja pada malam ini. Biarpun KLCT ada mengatur beberapa serangan namun gagal melakukan percubaan tepat ke pintu gol di PMM. Felipe kepada Ebenezer, Ebenezer kepada Azulir Rahman di tengah, masih dalam kawasan sendiri. Clark Scott Robertson, Clark deret ke depan, cukup baik, cukup baik gerakan. Oh, salahkan. Ini dia Azulir Rahman. Cukup baik umpanan untuk Jordan Murray. Sayang sekali Jordan Murray. Rembatannya tepat dan dihadang oleh penjaga gol. Jordan Murray yang bergerak pantas setelah menerima lorongan cantik daripada Azwan Ali Rahman. Cuma kali ini rembatannya dihadang oleh penjaga gol KLCT Amirul Ikhwan Muhammad Fauzi. Dan seterusnya sepakan sudut dari sebelah kiri pintu gol KLCT FC pada minit ke-20. 1 di PMM dan 0 KLCT FC. Azwan Ali Rahman, kapten pasukan yang akan melakukan sepakan. Rakan-rakan mengambil posisi masing-masing. Cukup baik sepakan Azwan. Oh, rembatan susulan gagal tepat kesasaran, melambung tinggi rembatan daripada Ebenezer. Kedudukan 1 di PMM FC dan 0 KLCT FC. Dalam suasana perlawanan yang begitu menarik dari kedua pasukan, apatah lagi dengan gabungan pemain-pemain musim ini bagi pasukan Brunei di PMM FC, nampak peringkatan ketara di kalangan pemain-pemain. Siapakan gol untuk KLCT FC akan dilakukan oleh Amirul Ikhwan Muhammad Fauzi pada minit ke-22. Mengarahkan rakan-rakan yang mengambil ataupun naik ke atas masuk ke kawasan pasukan Brunei di PMM. Melonjak tinggi di sana Clark Scott Robertson. Felipe terlepas. Felipe perlu lebih bekerja keras. Felipe di bahagian tengah kerana sudah diberikan tekanan. Cukup baik jersi 10 Miguel Angelo untuk merampas Tommy Mawat kepada Clark Scott. Clark Scott setakat ini menunjukkan aksi yang cukup baik, membaca gerakan pasukan lawan selaku sweeper. Ini dia serangan dari DPMM FC dari sebelah kanan. Bersendiri tengah. Oh, melonjak tinggi. Dari sebelah kiri kali ini, Miguel Oliveira. Antara lintang dan bola keluar. Siapakan penjuru untuk DPMM FC dari sebelah kanan pintu gol KLCT FC. Kedudukan pada minit ke

0: 23, 1 DPM FC dan 0 Kel City FC. Kita nantikan siapakan penjuru sebelum diserahkan tugas bersama dengan rakan saya Zul. Siapakan akan dilakukan oleh siapakan penjuru untuk DPM FC dari sebelah kanan pintu gol Kel City FC. Rakan-rakan sudah pun mengambil posisi masing-masing di depan pintu gol Kel City FC. Memberikan tekanan. Cukup baik sepakan yang dilakukan. Ebeneza melonjak tinggi. Kali ini dikawal oleh Felipe. Tidak dibantu Felipe. Masih lagi Felipe. Dari sebelah kanan kali ini Felipe. Felipe dan tidak ada rakan yang bersedia untuk membantu di belakang. Akhirnya hantar ke belakang untuk ulasan seterusnya bersama Zul. Silakan Zul.
1: Terima kasih. Jadi perlawanan baru saja masuk ke minit 23. Perlawanan kedudukan masih DPM FC mengatasi dengan jaringan 1-0 Kel City FC. Masih lagi mengatur serangan, masuk di kawasan petak penalti namun dapat dikeluarkan di sana, dapat kepada Robertson bersorangan menghantar saja kepada rakannya jersey 42 Andres Espegren di sebelah kiri, namun hantaran lorongannya maksudnya kepada jersey 9 Ahmad Daniel Ahmad Asri namun tidak bersedia. Bola sudah pun keluar dan pengandil tepi Muhammad Afiq Ahmad Nazir memberikan sepakan gol untuk KL City FC yang akan diambil oleh Amirul Ekwan Muhammad Fauzi. Laluannya agak sukar juga bagi pasukan Brunei DPM FC untuk mara ke suku akhir ini setelah berhempas pulas dalam dua pusingan tewas di tempat sendiri, namun defisit tersebut dapat ditambal semula apabila memenangi perlawanan di tempat lawan dengan kemenangan 1-3 tempoh hari. Bola sudah keluar, masih lagi di kawasan KL City FC namun dapat disambar di sana oleh Azwan Ali Rahman. Bola keluar kembali. Hantaran pendek saja kepada jersi 17 Muhammad Fazrul Amir Muhammad Zaman. Terjatuh dan dipersalahkan pula pemain Brunei DPM FC. Pengadil menegur tindakan tersebut. Sepakan percuma diberikan betul-betul di garisan tengah padang pada ketika ini. Sepakan berubah arah ke sebelah kanan pasukan DPM FC. Dapat diambil di sana oleh Muhammad Bakiuddin Syamsuddin. Namun hantaran lintangnya dapat dikeluarkan sahaja di sana dengan mudah oleh Robertson. Jersi 4 Muhammad Kamal Azizi Sabri masih lagi sebelah kiri. Ke tengah padang sekarang jersi 9 Giancarlo Galficchio, seorang pemain dari Australia, namun hantarannya tidak disambut oleh mana-mana pemain. Belum lagi bersedia rakan-rakannya. Bola keluar sahaja memberikan lontaran ke dalam buat DPM FC. Lontaran pendek saja oleh Muhammad Taha, pemain berasal dari negara jiran Republik Indonesia yang melayakkan beliau untuk menyarung jersey DPM FC sebagai pemain kuota international. Pernah bermain dengan pasukan Persija Tangerang beberapa musim kebelakangan. Setakat 4-5 perlawanan ini menunjukkan prestasi yang cukup konsisten khususnya sebagai back kanan yang kita rasakan semakin utuh, semakin mantap. Semakin banyak perlawanan yang telah pun dihadapi oleh DPM FC. Jordan More bersorangan di sana, dicabar oleh dua pemain namun dapat membuat hantaran tetapi ditanduk keluar oleh jersi 9 Giancarlo. Pemain Muhammad Fazrul cuba dicabar oleh Andres Felipe Espergren. Kembali kepada beliau membuat hantaran namun dapat dihadang di sana, dikeluarkan Azun Ali Rahman kepada Ahmad Daniel Ahmad Asri. Pergelutan berlaku, ruang agak sempit untuk melakukan sesuatu, hantaran pun tidak tembus ke mana-mana pemain. Mengelirukan, akhirnya bola kembali ke posisi pasukan KL City FC. Tetapi sudah dijatuhkan di sana jersi 3 Tommy Mawad Bada setelah dicabar di sana oleh KL City FC di dalam kotak penalti. Pemain jersi 17 Muhammad Fazrul Amir Muhammad Zaman diberikan teguran oleh pengadil. Tindakannya kurang bijak mengasari Tommy Mawad Bada. Sepakan percuma diambil oleh Robertson, hantar pendek ke belakang kepada Somerville. Kembali kepada Robertson, memperlahankan permainan. Masih lagi mencari ruang-ruang selamat untuk membuat umpanan. Antara saja kepada Miguel Oliveira yang dikawal ketat setakat ini. Setakat minit ke-27 perlawanan, belum ada gerakan-gerakan bahaya daripada Miguel Oliveira. Kerana mungkin saja KL City FC menerusi jurulatihnya Dolah Saleh telah pun merancang sesuatu untuk mengekang pergerakan daripada Miguel Oliveira yang sering menjadi attacking machine dan juga assist kepada penyerang-penyerang. Masuk kepada pasukan Brunei DPM FC di sebelah kanan, dapat kepada Muhammad Fazrul Muhammad Zaman, mengantar pendek ke belakang setelah pergerakannya dibayangi oleh Muhammad Faris Izham, pemain penyerang yang juga membantu di bahagian pertahanan malam ini. Ibrahim Manusi, pemain loan ataupun pinjaman daripada Johor Darul Ta'zim. Perlawanan malam ini berlangsung dalam suasana yang cukup memberangsangkan kerana pasukan DPM MFC masih lagi mempunyai momentum setelah memenangi perlawanan yang lalu 1-3 di Stadium Mizan Zainal Abidin di Terengganu. Satu hantaran tenang sahaja Somerville. Satu hantaran lintang yang tidak disambut oleh mana-mana pemain. Somerville mengambil masanya untuk mengarahkan rakan-rakan pemain outfield untuk bersedia, namun menghantar pendek saja kepada Robertson, terus kepada Ali Andres Philip Aspergen. Somerville mengangkat tinggi, melimpasi setengah padang, masuk ke kawasan KLCTFC, namun dapat ditanduk sana, diselamatkan oleh Muhammad Kamal Azizi Muhammad Zabri. Mencari rakan jersey 15 Farid Sadat, namun terlepas. Kembali kepada Brunei DPMM, Andres Philip Aspergen. Dapat kepada Muhammad Faris Zizham Awang Kecik. Membuat satu chip masuk ke kawasan penalti, namun agak rendah. Dapat saja dengan mudah dikeluarkan oleh Giancarlo Galifucchio. Satu serangan pantas daripada KLCTFC. Dapat kepada Farid Sadat, pemain berasal daripada negara Afghanistan yang baru diserapkan. Masih lagi Farid Sadat. Cuba mengangkat namun terkena bahu Robertson. Kembali kepada Muhammad Kamal Azizi Muhammad Zabri. Namun percobaan jarak jauh daripada Paulo Dos Reis lemah dan dapat saja didekat kemas. Oh, namun lontaran daripada Somerville dapat dipatahkan di sana. Pengadil mempersalahkan Somerville apabila bertembung dengan jersey 17 sebentar tadi, Muhammad Fazrul Amir Muhammad Zaman. Somerville tadi nampak tenang membuat lontaran tersebut, namun berjaya disambar oleh pemain JDT, bukan JDT, Kuala Lumpur City FC, yang terus membuat lorongan untuk Muhammad Fazrul Amir Muhammad Zaman yang berada pada posisi satu lawan satu. Namun lariannya dapat dikekang sebentar tadi oleh Somerville, tetapi akhirnya terjatuh. Dan apakah keputusan pengadil malam ini? Kalau kita melihat daripada tempat kita memberikan ulasan ini tadi, pengadil adakah ini satu foul atau tidak? Kita masih lagi menantikan keputusan daripada pengadil. Adakah dipersalahkan Somerville? Jika sabit kesalahannya, maka akan dihadiahkan sepakan penalti di minit ke-30 perlawanan. Kedudukan masih 1 DPMM FC dan 0 KLCTFC. Anda sedang mengikuti siaran langsung ulasan Piala FA 2026-2027 melalui perkhidmatan Radio Harmoni FM bersama kami dari Stadium Negara Hassanal Bolkiah Berakas bagi saingan Piala FA suku akhir pusingan pertama. Dan pusingan kedua nanti, perlawanan yang akan mengambil tempat di Ceras, dijadualkan pada minggu pertama bulan Oktober nanti. Adakah pasukan kita mampu untuk bertahan dan berbekalkan gol di tempat sendiri di bawah ke tempat lawan? Itu lain kisahnya jika away goal masih lagi digunakan sistem itu. Itu dia keputusan pengadil, sepakan penalti diberikan untuk KLCTFC setelah Somerville tadi menjatuhkan jersey 17 Muhammad Fazrul Amir Muhammad Zaman di minit ke-30. Sepakan penalti ini akan diambil oleh jersey 19 Muhammad Bakiuddin Syamsuddin. Tolah Saleh dengan penuh harapan untuk membawa pulang sekurang-kurangnya satu gol kembali ke Ceras nanti. Sekurang-kurangnya untuk memberikan satu momentum kepada pasukannya untuk pusingan kedua nanti. Adakah Somerville mampu bertindak dengan bijak? Adakah dapat membaca gerakan kaki pemain ini untuk menidakkan bola tersebut menerjah jaring di minit ke-32. Sepakan daripada Muhammad Bakiuddin Syamsuddin. Bagaimana sepakannya? Itu dia. Sepakan yang cukup padu. Bukan Bakiuddin sebetulnya, Auda yang telah pun menjaringkan sepakan penalti tersebut. Ialah ketua pasukan jersey 28 sebentar tadi, Paulo Dos Reis yang juga menggalas tanggungjawab sebagai ketua.

pasukan sekaligus menyamakan kedudukan perlawanan malam ini menjadi satu sama. Gol dijaringkan di minit ke-32 menerusi sepakan penalti setelah Somerville menjatuhkan salah seorang daripada pemain KL City FC sebentar tadi dan dipersalahkan. Di minit ke-32, jersey 28 menerusi sepakan penalti, menarik nafas lega Dolah Saleh yang memang tidak asing lagi dengan suasana di Stadium Keramat, Stadium Negara Hasanul Bolkiah Berakas ini. Salah seorang pemain legend yang pernah beraksi di atas padang kau grass ini sejak musim 90-an, kali terakhir beraksi tahun 96. Kalau habis kita masih ingat dengan gandingannya Zainal Abidin Hassan satu ketika dulu. Pemain yang sering mencetuskan kontroversi di atas padang, mungkin satu provokasi. Itulah sebetulnya sport psychology yang dibawakan sebagai nilai kesukanan yang sepatutnya kita faham. Itu sedikit kisah menarik di awal kempen Liga Perdana Malaysia satu ketika dulu. Pemain-pemain mengambil peluang untuk cooling break, menikmati air untuk rehidrasi sambil-sambil ketua-ketua jurulatih Dolah Saleh dan juga James McAllister memberikan sedikit team talk. Mungkin saja ada taktik-taktik ataupun formasi-formasi yang dapat dikemas kini untuk perlawanan yang cuma berbaki 11 minit tidak termasuk masa tambahan. Kedudukan satu sama dan perlawanan-perlawanan lain yang berlangsung pada hari ini untuk saingan Piala FA suku akhir pertama ini, beberapa perlawanan berlangsung. Ada perlawanan yang berlangsung kemarin juga yang melibatkan beberapa pasukan, di mana pasukan pasukan Selangor memenangi perlawanan bertemu Immigration 1-4 kemarin, manakala baru-baru ini perlawanan yang bermula pukul 5 petang tadi, JDT menang bergaya 7-2 ke atas pasukan Penang. Dan berbaki dua lagi perlawanan, perlawanan di PMMFC bertemu Kuala Lumpur dan akan bermula sebentar saja lagi di antara Kelantan City dan juga Kuching. Jadi mana-mana pasukan ini yang berjaya mengekalkan jaringan secara agregat nanti akan mara pula ke peringkat separuh akhir. Dan perlawanan-perlawanan untuk pusingan kedua dijangkakan berlangsung pada 9, 10 dan juga 11 untuk timbal balik kedua ataupun leg 2 bagi perlawanan-perlawanan away games. Kita tumpukan perhatian masuk ke kawasan Brunei di BMM FC jersey 30 malam ini. Ibrahim Manusi, seorang pemain loan player daripada Johor Darul Ta'zim yang menyarungi jersey KL City malam ini. Perlahan keperlawanan memperlahankan permainan balik ke belakang dapat kepada Adam Nur Azlin, jersey 9 Giancarlo Gallifuco, Australia, dari Australia, mengangkat tinggi namun dapat dikeluarkan saja dengan tenang di sana oleh Muhammad Toha. Bola keluar dan diberikan lontaran ke dalam. Di minit ke-36 perlawanan, siapakah yang akan mengambil lontaran ke dalam ini? Setakat minit ke-36 perlawanan belum diuji lagi Somerville, namun kesilapan beliau telah mengakibatkan ketirisan satu gol sebentar tadi di minit ke-32. Cabaran one on one yang mungkin saja boleh menghasilkan gol, mungkin itulah secara defensif Somerville cuba menidakkan namun dipersalahkan dan mengakibatkan sepakan penalti diberikan di minit ke-32 tadi. Bagus hantaran Toha, terlepas daripada kawalan Andres Felipe Aspegren, dapat kepada jersey 30 Ibrahim Manusi, membuat lorongan kepada rakannya Muhammad Bakiuddin Syamsuddin Muhammad Lintang, namun terkena belakang badan Robertson. Bola keluar daripada kawasan bahaya, cuba dicabar oleh Azwan Adil Rahman, kembali kepada jersey 19 Muhammad Bakiuddin Syamsuddin, terjatuh namun diberikan advantage oleh pengadil. Bola diselamatkan oleh Tommy Mawat Bada. Tommy Mawat putar ke dalam pendek saja, dapat kepada Ibrahim Manusi. Kita dapat melihat KL City setelah menjaringkan sedang mendominasi perlawanan. Adakah mereka sudah dapat membaca gerak-geri pemain-pemain kita ataupun sudah nampak ruang-ruang kosong yang boleh mereka gunakan untuk menghasilkan gerakan

Gerakan berbahaya dan mengelirukan lawan. Satu hantaran yang baik daripada Azrul Rahman mencerami gol oleh Oliveira, namun beliau sudah pun terjatuh dan mendapat kembali bola tersebut. Tidak dibantu berserangan di sana, dapat kepada Espegren. Espegren dapat kepada Azrul Rahman sekali lagi di kawasan tengah, melimpasi kawasan tengah padang. Espegren mengatak ke belakang kepada Robertson. Aban yang setakat 5 perlawanan ini menjadi fans favorite kerana beberapa kali sudah pun menyelamatkan gawang Brunei di PMM FC, tidak kiralah dalam saingan Liga ataupun saingan Piala FA ini. Pemain yang patut diberikan highlights dengan prestasinya yang cukup kompetitif dan juga konsisten sepanjang 4-5 perlawanan kebelakangan ini. Dapat kepada jersey 15, Farid Saad. Mengatur ke belakang kepada Ibrahim Manusi, membuat lorongan pendek kepada rakan yang telah pun membantu naik ke atas, pemain defensif jersey 4 Muhammad Kamal Azizi Muhammad Zabri. Hantarannya disambut oleh Farid Sadat, namun Aban lebih bersedia untuk mengekang pergerakan tersebut. Kalau bukan Aban, pastinya sesuatu akan terjadi, dan ini menguji sekali lagi Somerville, adakah beliau dapat bertahan sebagai last defense kita. Itu dia Aban dengan kecekapannya, mampu untuk membaca permainan dan menidakkan percubaan ataupun effort daripada Farid Sadat di minit ke-39 perlawanan. Sepakan penjuru dari sebelah kiri tiang gol berada di PMM FC diambil oleh Muhammad Azrif Nasrul Haq Badrul Hisham. Pendek sahaja antara kepada rakannya jersey 19 Badiuman. Hantaran yang lemah dapat saja dikeluarkan dengan tenang oleh Espegren kembali kepada Somerville. Buat sepakan serangan balas, serangan pantas, namun dapat dipertahankan oleh pertahanan kerana kelibat Miguel Oliveira di sini. Seolah-olah pemain ini dikunci pada malam ini, pergerakannya sering dipatahkan dengan penuh efektif sekaligus menindakkan beliau untuk membuat serangan. Satu kali cek yang baik daripada jersey 19 Muhammad Bakiuddin Syamsuddin dapat melepaskan bola tersebut. Bersaing di sana dua pemain, Farid Sadat dan juga Robertson, dapat mengeluarkan bola tersebut dari kawasan bahaya, di-clear oleh Tommy Mawad Bada. Hajatnya kepada Jordan Murray, tapi kembali ke kawasan di PMM FC. Azwan Ali Rahman antar kepada Tommy Mawad, antar ke belakang sekali lagi kepada Robertson. Satu tindakan bijak untuk menenangkan rakan-rakannya, menghantar saja bola ke belakang. Muhammad Toha, Azwan Ali Rahman, the El Capitano malam ini, membuat lorongan tetapi tidak berjaya didada oleh James Murray. Dapat saja kepada Amirul Ikhwan Muhammad Fauzi. Perlawanan masuk tepat ke minit 41 perlawanan. Kedudukan masih lagi 1 Brunei di PMM FC, 1 KL City FC. Kita sedang mengikuti ulasan langsung saingan Piala FA Suku akhir pertama di antara di PMM FC dan KL City FC. Dan perlawanan berikutnya nanti dijadualkan pada 11 Oktober yang bakal berlangsung di Kuala Lumpur. Angka tinggi daripada Amirul Ikhwan melempasi garisan tengah padang, dapat kepada Robertson. Satu set piece yang cantik daripada James Murray, Jordan Murray. Paulo Dos Reis, kapten pasukan yang telah pun menjaringkan awal tadi di minit ke-32, cuba mencari-cari rakan, membuat satu terupas yang bagus di sebelah kiri. Namun itu dia, pemain jersey 33 walaupun cuba meluru pantas Muhammad Saiful Jamaluddin, namun gerakannya dibayangi oleh Aban. Apapun kemungkinan tadi, Aban nampak saja bersedia untuk menidakkan serangan Muhammad Saiful Jamaluddin. Miguel Oliveira berseorangan, hantar saja ke belakang kepada rakannya Tommy. Tommy yang kadangkala melakukan overlapping di sebelah kiri, meskipun peranannya sebagai back kiri, sering juga membantu jentera-jentera serangan khususnya di sebelah sayap kiri kita, Miguel Oliveira. Morey memberikan isyarat beliau bersedia untuk menerima hantaran tersebut. Robertson masih lagi mengatur lorongan sahaja kepada Ahmad Daniel. Morey, Ahmad Daniel kembali kepada Azwan Ali Rahman di tengah padang sekarang, dibantu oleh Tommy.

Mengantar ke belakang kepada Robertson di kawasan DPMM, masuk saja ke kawasan KL City. Namun hantaran Robertson tidak sampai kepada Murray. Dapat disambar saja di sana oleh Adam Nur Azlin. Dapat kepada jersi 15 Farid Sadat. Bola sekarang berada di dalam kawalan pasukan KL City FC di kawasan Brunei DPMM FC. Farid Sadat masih lagi mencari rakan-rakannya. Sementara Paulo Desrais cuba mengangkat bola tersebut. Namun cuba dicabar oleh Miguel Oliveira, tetapi dapat kembali kepada Muhammad Kamal Azizi Muhammad Zabri. Lawan masuk ke minit 43, 1-1 hantaran lintang. Namun tidak begitu membahayakan. Tenang saja Aban mengeluarkan bola tersebut. Dapat kepada Ahmad Asri Ahmad Daniel. Tetapi gerakannya kurang cermat dalam mengawal bola tersebut. Dapat dipintas oleh Adam Nur Azlin. Kepada pasukan Paulo Dos Reis, seorang pemain asal daripada negara Brazil. Namun telah pun mendapatkan kuota naturalisasi sekaligus mewakili Malaysia. Satu serangan daripada Paulo. Namun terkena Aban yang sekaligus mengeluarkan bola tersebut. Sepakan penjuru untuk KL City FC. Sekali lagi Aban menjadi penyelamat yang mengakibatkan bola tersebut deflected dan menidakkan shot on goal di minit ke-44 perlawanan. Kita masih lagi menantikan pegawai keempat. Berapa minitkah masa tambahan yang akan diberikan untuk separuh masa yang pertama ini? Sepakan sudut diambil sendiri oleh ketua pasukan Paulo Jose Stama Dos Reis. Mengarahkan rakan-rakannya untuk bersedia. Satu hantarannya pendek saja. Lemah percobaannya, percobaan daripada jersi 33 Muhammad Saiful Jamaluddin. Bola didakap kemas oleh Amirul Samuel Jacob Somerville. Baru saja kita nampak kelibat pegawai keempat yang memberikan isyarat bahawa 3 minit masa tambahan dan macam-macam boleh berlaku dalam ruangan masa 180 minit ini. Auda Tommy di kawasan KL City mengantar pendek kepada Robertson. Perlawanan semakin perlahan. Mungkin masing-masing pasukan mencari rentak kerana perlawanan nampak stabil pada malam ini. Boleh kita katakan tidak ada pasukan yang menguasai kerana sering berbalas-balas serangan. Dapat kepada Miguel. Mendadak bola mengharapkan Ahmad Daniel Ahmad Asri untuk menyambut hantaran yang didadanya tadi. Namun Ahmad Asri tidak bersedia. Dapat saja kepada Amirul Ikhwan Muhammad Fauzi. Bola keluar. Putaran ke dalam diambil oleh Muhammad Toha. Antar pendek saja kepada Aban Aspegren. Dapat kepada More. More berseorangan masuk ke tengah. More mengantar saja kepada Azwar Rahman. Cuba melakukan satu dami. Namun dabinya tidak menjadi. Miguel Oliveira pula dipersalahkan kerana menjatuhkan salah seorang daripada pemain KL City FC. Kita faham dengan percaturan yang cuba dilakukan di antara James More, Jordan More dan juga Azwan Ali Rahman. Hantarannya itu dapat didami. Namun siapakah pemain ketiga yang akan menyambut bola tersebut? Memang sudah dikawal. Akhirnya terjatuh dan memberikan sepakan percuma. Ke dalam KL City FC. Dapat kepada Muhammad Fazrul Amir Muhammad Zaman. Bola keluar sekali lagi. Lontaran untuk Brunei DPMM FC akan diambil oleh Muhammad Faris Itzham. Terpendek kepada gerakannya ketua pasukan Azul Adil Rahman. Faris mengangkat tinggi. Mendakap kemas sahaja Amirul Ikhwan Muhammad Fauzi. Lebih pantas jika kita bandingkan tadi dengan Miguel Oliveira. Memang ketara pada malam ini pergerakan Miguel Oliveira dikawal. Memang pemain yang dikunci pergerakannya pada malam ini. Belum ada menghasilkan apa-apa yang dapat mengganggu-gugat gawang KL City FC. Dibayangi oleh jersi 11 Muhammad Toha. Namun dapat melepaskan dirinya Muhammad Bakiuddin Syamsuddin yang sering melakukan assist. Sekali lagi Aban dengan tenang, dengan kompost mampu mengeluarkan bola tersebut dari kawasan bahaya. Lawanan akan ditamatkan pada bila-bila masa. Lantaran ke dalam di kawasan sendiri. Bukan lantaran ke dalam sebetulnya, tapi sepakan percuma. Mungkin ada kesalahan yang dilakukan oleh pemain KL City.

0: Chelsea ataupun terperangkap dengan offside sebentar tadi. Robertson buat satu lorongan terupas yang bagus untuk Miguel Oliveira, kembali kepada Tommy Mawat. Robertson sedang melakukan lorongan-lorongan jarak jauh ataupun long ball yang kadang-kadang berjaya, kadang-kadang tidak sampai kepada targetnya. Itu dia tiupan whistle yang menandakan berakhirnya separuh masa yang pertama di antara pasukan DPMM FC bertemu Chelsea FC bagi saingan FA Cup suku akhir pertama. Satu sama jaringan DPMM FC dibuat sebentar tadi di minit ke-18 perlawanan menerusi Jordan Murray, manakala kedudukan disamakan satu sama di minit ke-32 perlawanan oleh jersey 28 Paulo José Stemmer dos Reis menerusi sepakan penalti. Jadi kita akan kembalikan siaran ini ke konti siaran Harmoni FM bersama dengan rakan setugas di sana, dan insyaAllah kita akan kembali nanti untuk ulasan langsung untuk separuh masa kedua. Silakan rakan di konti siaran.
1: Baik, terima kasih rakan kita yang berada di Stadium Negara Hasnal Bolkiah Barakas, dan kita kembali sebentar bersama di pertemuan kita di ruangan Simfoni Harmoni, dan insyaAllah audio kita akan bawakan audio kembali semula bersama dengan rakan-rakan yang berada di Stadium Hasnal Bolkiah Barakas untuk ulasan penuh separuh masa kedua, di mana untuk malam ini kita mengikuti perlawanan suku akhir Piala FA, pertemuan Brunei DPMM FC menentang Kuala Lumpur City FC yang berlangsung di Stadium Negara Hasanah Bolkiah Barakas. Baik, waktu sekarang 9.04 minit malam. Apapun, terima kasih juga yang masih lagi terus bersama mendengarkan Harmoni FM untuk pertemuan kita hari ini Ahad 9 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 20 September 2026 Masihi.

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wal 'asr.
0: Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: Siti Fajar
1: 94.1 97.7 FM Harmony FM.
2: Sudah siap, Lai? Kan sarapan lagi.
3: I'm coming, Nak.
2: Eh, botol air Aiman mana? Jangan lupa, Tok.
3: Eh, awah, baik juga Mama ingatkan. Sedikit lagi Aiman lupa.
4: Bagus tuh, Aiman. Jangan lupa bawa air kosong setiap hari ke sekolah.
3: Kenapa kan? Teacher suruh bawa air kosong hari-hari.
4: Aiman, air kosong ini paling bagus untuk kesehatan kita, Nik. Minum air kosong ini banyak kebaikannya. Air kosong tidak ada gula tambahan, tidak ada bahan pengawet. Air kosong ini boleh membuatkan badan sama minda kita ini rasa lebih segar.
3: Pasal itu saja kah?
2: Ada lagi sebab lain, Aiman. Minum air kosong ini boleh membantu menjaga kesehatan gigi, menjaga berat badan supaya tidak berlebihan dan obes.
4: Nah, lurus tu. Supaya di dalam kelas, Aiman boleh menjadi lebih fokus kalau selalu minum air kosong.
3: Oh, baru Aiman paham.
2: Nah, Mama isikan sudah botol air Aiman ini. Bah, finish your breakfast.
4: Mama Aiman, botol air kosong Bapak mana?
2: Eh, Bapak Aiman mau bawa juga kah?
4: Mestilah. Bapak pun mau juga amalkan minum air kosong ini. Kan jadi role model untuk anak kita ini juga. Kan, Stad? Kurang-kurangi minum teh tarik juga.
3: Yeay! Bapak sama Aiman, geng. Like father, like son. High five! Aiman will minum banyak air kosong. Bye, Mak. Aiman jalan dulu.
5: Minum 8 gelas air kosong sehari untuk tubuh yang sihat sepanjang hari.
6: Lekaslah minum air.
7: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kumpulan Al-Afiah dan Wali.